dapat ditaburi dengan benih-benih firman. Pakai kami yang terbatas, pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman. Kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Shalom para pendengar suara indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya rindu jikalau para pendengar mengalami sukacita, damai sejahtera, atau merasa terberkati dengan setiap kondisi yang dirasakan oleh para pendengar hari ini. Tapi kerap kali ketika banyak orang menyapa shalom, ketika banyak orang di sekitar kita menyatakan bagaimana kabarnya hari ini, seringkali kita tidak bisa jujur untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan hari ini. Mungkin hari ini kita merasakan kesulitan hidup dan kita menutupinya dengan ya baik-baik saja, ya luar biasa. Tapi kerap kali hati, diri kita, bahkan pikiran kita, kita tidak bisa tipu dengan kata-kata yang indah semata. Apa yang kau rasakan hari ini, para pendengar setia? Apa kesulitan hidupmu hari ini? Mungkin hari ini, di tengah pergumulan, di tengah masalah yang ada, kita merasakan berbagai masalah ekonomi terjadi dalam diri kita. Dengan setiap usaha yang tidak bisa jalan, di tengah kondisi yang sulit ini, setiap permasalahan, mungkin kesehatan kita, tubuh fisik kita yang mulai melemah, dan kita mungkin merasakan banyak rekan-rekan di luar sana, bahkan yang terdekat dengan kita, mulai menjauhi kita. Atau mungkin ada permasalahan di dalam keluarga kita, keharmonisan dalam anggota-anggota keluarga. Mungkin ada perpecahan, mungkin ada lika-liku dalam keluarga kita. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang tidak terkatakan, yang hari ini engkau atau mungkin saya rasakan. Para pendengar setia yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mungkin dalam setiap permasalahan yang ada, kita mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa masalah ini harus datang? Kenapa pencobaan ini harus aku terima? Di manakah Engkau Tuhan? Apakah Engkau yang menyatakan setiap pencobaan demi pencobaan yang ada? Kenapa dari satu masalah ke masalah yang lain Tuhan tidak tuntaskan? Padahal Engkau adalah Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik. Dan hari ini, para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama melihat dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Yakobus 1, ayat 12 sampai yang ke-13. Di sana dinyatakan kepada kita sekalian, bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Hal yang indah pendengar yang dikasihi Tuhan, tatkala Yakobus 1 ayat 12 bahkan ayat yang ke-13 menyatakan, pencobaan yang ada kerap kali hadir bukan karena Tuhan yang memberikan kepada setiap kita. Dan dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15 di sana dinyatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ternyata terbukti dari firman Tuhan yang telah saya bacakan kepada para pendengar setia, bahwa pencobaan yang ada kerap kali hadir karena ego kita sendiri. Bahkan di ayat 13 dinyatakan dengan jelas, sebab Allah tidak dapat dicobai. Bahkan dilanjutkan, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar yang setia, bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun, bahkan
para pendengar yang ada.

ataupun saya. Dan ternyata ego kitalah yang menjadi awal munculnya pencobaan-pencobaan itu hadir. Mungkin keinginan kita, mungkin ambisi kita, mungkin kesalahan-kesalahan yang kita alami. Dan kerap kali Tuhan izinkan setiap pencobaan itu hadir atas izinnya, supaya kita tahan uji di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Bahkan dinyatakan di dalam Yakobus 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-18, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan ingin kita menjadi domba-domba Allah. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Allah. Di tengah setiap kondisi kesulitan yang kita hadapi, Tuhan rindu kita menjadi anak-anak Allah yang berlaku seturut dengan kehendak-Nya. Mungkin saat ini, para pendengar yang ada di dalam rumah ataupun yang ada di luar rumah, kebebasan di dalam setiap aktivitas kita kadangkala bisa membuat kita bosan dalam setiap rutinitas demi rutinitas yang kita lakukan. Kebosanan itu bisa muncul, dan kerap kali tatkala kita bosan, yang jahat itu datang dan timbul. Tidak hanya dari diri kita sendiri, tidak hanya dari ego ataupun kedagingan kita, bahkan si iblis bisa memakai kebosanan yang kita rasakan. Mungkin saat ini engkau ataupun saya sedang sendiri, dan di sanalah tatkala kita merasakan kesepian, si jahat bisa memakai segala kesempatan yang ada untuk membuat kita mulai memikirkan hal yang tidak-tidak atau memikirkan hal yang jahat. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak hanya berhenti dalam Yakobus 1 ayat yang ke-18 saja, bahkan dilanjutkan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Tuhan ingin berpesan kepada kita hari ini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tuhan berpesan, dengarlah firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan, supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan rancangan Tuhan yang telah dinyatakan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar yang dikasihi Tuhan, supaya hidup kita bisa lebih baik lagi, bisa seturut kembali atas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, di dalam setiap aktivitas kita, di setiap kejenuhan, mungkin kebosanan kita, di setiap pergumulan hidup kita, cobalah untuk mendoakan sesama, bahkan musuh kita. Kerap kali kita egois dengan melihat diri kita tanpa melihat orang lain di luar sana yang sama juga mengalami setiap pergumulan. Walaupun saya percaya bentuknya bervariasi, mungkin tidak sama persis dengan yang kita rasakan, tetapi mereka juga manusia sama seperti kita. Mereka memiliki pergumulan yang mereka hadapi juga dalam keluarga, dalam pribadinya. Bahkan banyak pergumulan dalam berbagai hal sama seperti yang kita alami. Cobalah untuk mendoakan sesama, maka engkau dan juga saya bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan menuntun setiap orang-orang, bahkan manusia, di tengah setiap persoalan-persoalan yang kita rasakan. Itu yang pertama, pendengar yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua,
kuatkan benteng iman kita dengan membaca firman Tuhan. Bahkan dalam Yakobus 1 ayat 21 sampai 22 dinyatakan Tuhan berpesan, dengarlah firman Tuhan. Bahkan jadilah pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan jika iman kita tidak pernah kita beri makan dengan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari, setiap pagi, ataupun setiap malam. Kuatkan benteng iman kita dengan firman Tuhan. Dan mungkin hari ini saya tidak tahu pergumulan Bapak, Ibu, atau para pendengar yang saat ini dalam setiap aktivitas yang rekan-rekan lakukan. Bagian yang ketiga, supaya kita bisa lebih lagi upgrade hidup, semakin lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Milikilah relasi yang intim dengan Tuhan, karena di sanalah sumber kekuatan dan kelegaan dapat kita miliki. Bagaimana kita bisa lega mengatasi setiap pencobaan, bahkan setiap ujian dalam hidup kita, jikalau kita tidak pernah dekat dengan Tuhan. Karena dialah sumber pertolongan, sumber kekuatan, bahkan sumber kelegaan dalam hidup kita yang kita miliki hari ini. Saya percaya kita bisa, bahkan Tuhan mau orang-orang percaya melakukan ini di tengah krisis hidup yang kita rasakan. Jadi buanglah semua yang jahat dan yang salah dari hidupmu. Rendahkanlah hatimu dan terimalah ajaran Allah yang telah ditanam di dalam hatimu yang dapat menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan dalam setiap krisis hidup kami, di tengah persoalan yang kami hadapi saat ini. Kami ingin menyatakan untuk setiap permohonan, untuk pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami lemah Tuhan, kami terbatas. Di tengah setiap persoalan, baik dunia, negara ini, bahkan kota ini, bahkan lebih dalam lagi, dalam keluarga kami ataupun pribadi kami Tuhan, kerap kali kami tidak bisa banyak berkata-kata di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menangis, kami hanya bisa terdiam, dan kami hanya bisa tertunduk malu di hadapan-Mu Tuhan untuk setiap keterbatasan yang kami miliki. Mohon Tuhan, jamah kami. Mohon Tuhan, lembutkanlah kami untuk mau mendengarkan firman, mau belajarkan firman-Mu, bahkan melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami untuk mulai mendoakan setiap orang di sekitar kami, supaya kami merasakan bahwa kami tidak sendiri menjalani hidup ini. Di tengah keegoisan kami, di tengah keterpurukan kami, mohon Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajarkan kami juga Tuhan untuk rindu akan firman, bahkan ajarkan kami untuk dekat kepada-Mu, lebih intim dalam dekapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik, yang mau menerima kami apa adanya. Bahkan Engkau menyatakan bahwa kami adalah biji mata Allah yang berharga, yang mau dilindungi. Bahkan Engkau memandang kami yang kecil. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bila firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam aktivitas kami hari, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berterima kasih.

Suara Ina 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Ben Yasyan, mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati setiap kita.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan mendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Di hari Sabtu pagi, seperti biasa ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah hari ini di studio Radio Suara Indah sudah hadir Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam Finasim. Selamat pagi dokter.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya dokter?
1: Baik.
0: Baik. Iya, thank you ya dokter ya sudah meluangkan waktunya untuk datang. Mudah-mudahan nanti apa yang dokter sampaikan dan kita bahas hari ini juga bisa bermanfaat buat para pendengar ya. Hari ini kita punya satu buah tema yaitu hipertensi atau darah tinggi yang sering kali disebut sebagai penyakit silent killer tanpa gejala tapi berbahaya ya, yang mana sekarang tuh juga mulai terjadi pada generasi muda ya. Kalau dulu bahkan aku aja berpikir kalau hipertensi ini tuh ya penyakit orang tua gitu, orang lansia ya. Tapi ternyata sekarang kayak cukup banyak di usia produktif yang juga terkena hipertensi. Nah kalau misalnya pendengar punya pertanyaan terkait dengan topik yang dibahas hari ini yaitu hipertensi atau darah tinggi, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suaraindah92.1 @suaraindah92.1. Oke, Dr. Vincent, mungkin boleh tolong dijelaskan terlebih dahulu ya, hipertensi itu apa sih?
1: Ya, hipertensi itu sebetulnya adalah kondisi, suatu kondisi atau ya kita bilang misalnya penyakit ya, penyakit kronis. Kronis itu berarti jangka waktunya lama gitu ya, dan bukan yang akut gitu ya. Jadi hipertensi itu kronik, kemudian karena ditandai dengan tekanan darah yang lebih dari 140/90 mm air raksa gitu. Nah kondisi ini biasanya memacu kerja jantung ya, yang makin memberat gitu untuk memompa darah, Grace gitu. Dan biasanya kalau kita di kedokteran itu membagi hipertensi itu jadi dua.
0: Oke.
1: Jadi hipertensi itu ada yang primer gitu ya, ada yang sekunder. Primer tuh hanya kita bilangnya essential hypertension gitu ya. Jadi memang betul-betul tidak ada hanya karena tadi ya tensinya meningkat gitu ya, dan apa biasanya penyebabnya tunggal gitu ya, karena faktor gaya hidup gitu ya, yang bertahun-tahun dan sudah usianya mungkin tua gitu ya, genetik gitu ya. Nah ada juga yang sekunder, sekunder itu karena penyakit lain, karena misalnya penyakit ginjal ya, penyakit gangguan lain lah, tiroid atau yang lain lah ya gitu ya, yang tumor atau itu yang bikin pasien tersebut atau menjadi memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Dok, memangnya normalnya itu tekanan darah itu di angka berapa sih? Terus laki-laki atau perempuan ada bedanya enggak? Terus mungkin dari segi usia mungkin ada bedanya juga enggak sih dari angka normal?
1: Ya, sebenarnya kita tidak membagi hipertensi itu berdasarkan tadi ya jenis kelamin, terus usia gitu, enggak. Jadi kita membagi hipertensi menjadi stadium ya, stadiumnya stadium ya tadi normal, ya prahipertensi gitu ya, kemudian hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2 gitu ya. Jadi kalau tensinya di bawah 120/80 itu normal. Nah kalau udah 120/139 itu sistoliknya ya, dan diastoliknya itu 80/89 itu prehipertensi ya. Kemudian hipertensi stage 1 140/159, kemudian 90/99 mm air raksa diastoliknya itu tahap 1 ya, atau stage 1 gitu ya kita ngomongnya. Kemudian yang kedua berarti di atas 160 sistoliknya dan diastoliknya di atas 100 gitu.
0: Kalau misalnya aktivitas dok, karena aku pernah nih pas lagi sakit, terus kan aku mau cek tuh ya ke klinik gitu. Terus kan biasanya sebelum ketemu sama dokter itu biasanya ditensi dulu, ditensi kemudian cek berat badan sama suhu badan biasanya. Nah pas lagi datang itu nggak langsung ditensi dok, tapi kayak disuruh duduk dulu, nunggu dulu. yang mana sebenarnya aku pun bertanya-tanya, kenapa sih nggak langsung aja gitu, udah malah lagi sakit ya gitu kan, nahan sakit makanya cepat ketemu dokter diobatin pulang gitu bisa istirahat, ini harus nunggu dulu, udah gitu baru ditensi. Emang ada pengaruhnya kah dok gitu?
1: Betul, jadi gula darah, hipertensi itu banyak dipengaruhi oleh kondisi, terutama kalau kita bergerak ya, kalau misalnya tensi tuh ya, karena kayak kalau gula darah pasti kan dipengaruhi oleh makan ya. Nah kalau ini dipengaruhi oleh pergerakan atau kita ngomongnya kan karena dia berpengaruh pada jantung ya, jantung. Kemudian jadi kalau kita habis naik tangga ya, kemudian tadi misalnya tadi grace control ke rumah sakit atau ke klinik gitu kan, mungkin jalan agak jauh dari perkiraan, nah itu tergesa-gesa, terburu-buru, nah itu kan dada jantung berdebar-debar, nah itu tensi akan naik. Jadi sebagusnya tensi diukur pada saat kondisinya lebih tenang ya, beristirahat lah ya 5-10 menit dulu baru ditensi oleh para medis gitu ya, atau perawat gitu, atau dokter gitu. Jadi setelah kalau tenang udah relax, tenang baru
0: ditensi. Karena kalau nggak pasti nilainya tinggi gitu.
1: Nah ada juga sih beberapa satu kondisi yang namanya lucu sih ya, namanya white coat hypertension. Itu dia jadi sugesti juga ya gitu. Karena lihat dokter yang pakai baju putih, makanya white coat hypertension, jadi orang-orang tertentu tuh dia tensinya tiba-tiba tinggi gara-gara dia ke rumah sakit atau melihat para medis. Jadi dia udah parno duluan lah gitu. Itu juga ada kayak gitu. Makanya kalau ke rumah sakit tuh takut gitu. Itu juga. Jadi makanya pengukuran tensi itu kita nggak bisa cuma sekali

0: di luar batas normal. Tadi kan di 120/80 ya. Misalnya aku tensi terus hasilnya itu di 140/80. Nah, itu termasuk hipertensi kah atau seperti apa? Kan cuma ya, satu gitu.
1: Ya. Jadi kita salah satu dari nilai tersebut tadi berdasarkan stadiumnya itu langsung.
0: Oh.
1: Langsung menempati stadium itu gitu. Jadi gak harus kedua-duanya.
0: Jadi salah satu ya, walaupun memang mau yang atasnya atau yang bawahnya tetap aja. Oke. Sedikit keluar topik tapi penasaran nih dok ya. Kan kalau bisa hipertensi kan tekanan darah tinggi, kalau tekanan darah rendah itu bahaya juga gak sih?
1: Ya jadi segala sesuatu yang gak normal sih sebetulnya berbahaya gitu ya. Karena tensi yang terlalu rendah juga itu berefek bahwa biasanya kesadaran ya pusing ya lemah gitu ya. Bahkan kalau penyakit-penyakit tertentu dengan tensi yang terlalu rendah di, misalnya di bawah 90 gitu ya, itu kita juga harus satu, kita harus cari tahu penyebabnya apa. Kemudian juga tensi yang terlalu rendah dengan kondisi penyakit yang itu berarti dia kondisinya kritis gitu. Jadi tidak baik gitu ya, perlu penanganan secara serius dan obat-obatan tertentu untuk meningkatkan tensi malah gitu. Makanya jadi range-nya tetap di dalam normal gitu ya. Jadi tidak disarankan kalau tensinya terlalu rendah juga itu tetap harus konsultasi ke dokter. Jadi jangan apa apa ya, apalagi tadi misalnya sering jadi pusing itu apa segala macam. Nah, itu kan berarti dengan tensinya segini, nah itu mungkin anemia, kalau kekurangan darah atau apa gitu.
0: Oke. Faktor risiko untuk hipertensi ini ada apa aja sih dok?
1: Ya, faktor risiko mungkin ya para pendengar juga mungkin sudah banyak tahu ya. Jadi seperti usia pastinya ya, lifestyle ya, terus kemudian obesitas ya, ada genetik juga ya, merokok ya, kemudian ya kondisi-kondisi seperti stres ya, dan juga minum kopi ya gitu ya gitu, seperti itu ya, yang mengandung kafein ya gitu, teh juga gitu ya. Jadi itu sih ya beberapa.
0: Kalau dari segi usia kan kalau misalnya dulu-dulu ya seperti yang tadi aku bilang gitu, dulu-dulu aku berpikir hipertensi atau darah tinggi itu penyakit orang tua tapi sekarang kayak kayak semakin mendekat gitu loh dok. Di usia-usia produktif juga cukup banyak orang-orang yang sudah rutin mengkonsumsi obat hipertensi. Memang kalau misalnya dari segi usia sendiri, apakah terpatok ya memang cuman terkena di lansia aja, atau ternyata sekarang memang trennya mulai bergeser ke anak-anak muda?
1: Ya betul. Jadi ya sama ya, seperti diabetes juga ya, atau kadar gula darah yang tinggi, sekarang trennya juga makin ke usia yang lebih muda. Karena ya tren gaya hidup ya, kalau saya lihat, karena tren gaya hidup ini betul-betul mempengaruhi generasi muda gitu ya. Sering mengkonsumsi makanan ultra processed food misalnya, ya kemudian obesitas, tadi obesitas yang apa sudah dari umurnya masih ya mungkin usia SMP SMA gitu sudah obesitas. Nah itu kan salah satu faktor tadi kan, faktor resiko untuk jadinya hipertensi. Jadi makanya sangat penting untuk kita menjaga lifestyle, atau paling penting makan gitu, makan dan juga nanti diiringi dengan olahraga gitu ya, atau physical activity ya, supaya kita bisa menjaga maintenance si tekanan darah kita dengan kondisi yang baik gitu.
0: Kalau konsumsi garam ngaruh gak sih dok? Soalnya kan pernah tuh aku denger, jangan banyak makan garam, jangan makan yang asin-asin, nanti darah tinggi. Bener gak sih?
1: Ya memang apa ada ininya ya. Jadi kalau kita konsumsi terlalu banyak, misalnya ikan asin ya gitu ya, atau apa ya, ya misalnya ya, kalau kita orang di sini kan orang Sunda suka makan jambal misalnya,
0: micin-micin ya, gitu loh dok.
1: Terus apa, terasi juga hati-hati, ya itu juga berpengaruh memang. Kalau terlalu sering konsumsi setiap hari, kalau makanan-makanan yang tinggi natrium gitu ya, itu juga mempengaruhi. Memang itu kan tadi kan salah satunya diet ya, makanan ya, tadi kan lifestyle ya gitu, ya gaya hidup.
0: Kalau sering marah-marah dok kan itu juga suka ya, kayak jangan marah-marah nanti darah tinggi gitu.
1: Ya ya itu sih sebetulnya pas saat marah tensi naik, tapi kalau di nggak ada darah tinggi tensi akan turun lagi.
0: Akan gitu. Turun lagi.
1: Jadi tidak, bukan resiko untuk terjadinya hipertensi. Kan hipertensi harus kronis tadi kan.
0: Oke.

0: kan nih, jadi kondisinya terus gitu. Kan gak mungkin marah terus ya.
1: Iya betul, kayak aduh capek gitu. Oke, nah gejalanya dok, ada gak sih gejala fisik yang kita rasakan ketika kita mengalami hipertensi? Ada gak?
0: Ya, jadi uniknya hipertensi ini tuh dia gak punya gejala spesifik.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi bahkan kalau stadiumnya masih awal-awal atau mungkin kita tadi kayak prahipertensi gitu ya, festatu, kadang-kadang penderita tidak sadar gitu ya, karena dia, makanya dia bisa disebut silent killer gitu ya. Makanya jadi saran kami untuk para pendengar sekalian, bagusnya dicek gitu ya. Jadi kadang-kadang kita, apalagi kalau misalnya orang tuanya ada yang tadi kan ya, ada faktor genetik juga misalnya, jadi punya hipertensi gitu, nah dicek juga sekalian. Misalnya berapa bulan sekali cek di puskesmas atau yang terdekat ya, atau sekarang kan apotek juga punya pelayanan.
1: Betul,
0: seperti itu.
1: Betul.
0: Ya jadi cek aja iseng-iseng lah gitu. Ya kadang-kadang kita gak sadar gitu ya, karena tiba-tiba tensinya, nah biasanya sudah bergejala itu biasanya udah punya efek samping atau komplikasi gitu. Ya karena kalau udah mulai itu burem matanya, nyeri dada, pusing gitu ya, terus mungkin mual gitu ya, sampaikan sampai udah pusing disertai muntah mual. Nah itu ada yang disebut namanya krisis hipertensi atau tensinya sangat tinggi sekali gitu ya, itu makanya itu berbahaya, bisa nanti mungkin komplikasinya datang gitu ya.
1: Kalau misalnya kan ada tuh kadang orang yang lehernya tegang, tegang banget, sakit gitu. Terus ketika dicek, wah tekanan darahnya tinggi. Itu hipertensi gak sih dok? Kayak leher tegang, sakit kepala gitu.
0: Ya, jadi kalau tensinya biasanya tadi kan penyebabnya itu gak langsung gitu ya. Jadi biasanya tadi kalau dia hipertensi itu kronis. Kronis itu biasanya sudah lama ya, bahkan kita bisa ngomong istilah namanya long standing hypertension, jadi udah puluhan tahun gitu ya, bisa puluhan tahun sampai jantungnya berubah, bisa menjadi bengkak dan lain-lain. Nah dari komplikasinya nanti kita cerita gitu ya. Nah, itu bisa jadi betul. Jadi kalau misalnya tensinya tinggi, nggak melulu gejala leher tegang itu gara-gara tensi kan. Gitu ya, itu waktu itu juga kita pernah membahas tentang kolesterol ya, itu juga bisa. Jadi misalnya gejala nggak spesifik. Jadi kalau gejala spesifik itu mungkin gitu ya ada penyebab lain. Nah, gitu. Nah jadi makanya coba nanti
1: cek.
0: Cek betul, cek ke klinik terdekat tadi ya, ke tenaga kesehatan di sekitar rumah para pendengar.
1: Oke, pengobatannya, apakah orang dengan hipertensi ini sama seperti diabetes yang harus minum obat seumur hidupkah? Atau ya udah sampai misalnya ya sampai tekanan darahnya udah normal lagi ya udah berhenti minum obatnya, seperti apa?
0: Ya kalau tadi kan karena dia penyakitnya kronis ya, dan berkaitan juga dengan pembuluh darah ya, apalagi kalau pembuluh darahnya udah mengeras ya, ya otomatis pengobatan harus seumur hidup gitu. Karena tadi ya kita menjaga supaya tidak terjadi komplikasi ya, pembuluh darahnya itu dijaga, karena kan kita kalau makin tua, makin umurnya lanjut usianya, pembuluh darah itu makin keras ya, seperti pipa gitu ya, yang tadinya lentur ya gitu, seperti karet ya, pipa yang seperti karet dindingnya, tapi lama-lama makin keras gitu ya. Jadi kalau udah makin keras, makin stiff gitu, pastinya tensinya akan makin tinggi gitu. Jadi pengobatan seumur hidup gitu. Dan itu juga harus dicek, nggak bisa minum obat ya udah saya saat ini minum obat tertentu misalnya ya, tensinya bagus gitu, udah aja saya minum obat sang sama seumur hidup, belum tentu gitu. Hati-hati. Jadi harus reguler cek ke tenaga kesehatan atau dokter pribadi para pendengar sekalian gitu. Karena tadi kadang-kadang munculnya komplikasi kita nggak tahu, kemudian tensinya ternyata makin tinggi, itu harus cepat-cepat diintervensi supaya tetap dalam range normal gitu. Karena ketika tensi tinggi itu mempercepat kejadian untuk terjadinya komplikasi. Progresivitas penyakitnya akan makin cepat gitu.
1: Oke. Ya, pendengar sekali lagi, mungkin ada pendengar yang mau bertanya terkait dengan hipertensi ini, pendengar bisa WhatsApp ya ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi, 0812-921-11921. Atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suaraindah92.1, @suaraindah92.1. Kita akan break dulu sebentar, kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah instrumen berikut ini.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dan juga Dr. Vincent Halim, spesialis penyakit dalam Finasim. Dan hari ini kita membahas tentang hipertensi. Tadi udah dibahas nih, sekarang kita mau lanjutin lagi ya. Nah dok, di zaman sekarang kan teknologi udah semakin canggih ya gitu. Kalau misalnya dulu-dulu mungkin kita kayak kalau mau ngecek tensi itu harus ke rumah sakit, harus ke klinik. Sekarang bahkan sudah ada di apotek-apotek ya. Aku juga pernah menemukan tuh di apotek kayak terima ya. Jadi kayak bisa cek tensi gitu. Terus dengan kemajuan teknologi sekarang udah ada smartwatch ya, yang mana juga bisa mengecek tensi gitu. Terus mulai lagi bergeser ke ada yang ring fit juga tuh, yang cincin. Nah tapi aku penasaran dok, kalau misalnya kita menggunakan smartwatch atau mungkin menggunakan cincin tadi, apakah akan seakurat ketika kita memeriksakan tekanan darah menggunakan alat tensi yang ada di rumah sakit atau di klinik?
1: Ya, memang betul. Jadi karena teknologi yang makin canggih gitu ya, makin dekat juga dengan kita ya gitu, memang itu bisa menjadi salah satu cara screening.
0: Oke.
1: Gitu ya. Jadi boleh para pendengar dari Suara Indah boleh punya tadi ya smartwatch atau alat-alat lain di rumah. Oke. Tapi ketika tensinya cenderung tinggi, nah segeralah periksakan ke dokter ya. Jadi kalau sudah ditemukan kok aneh ya, misalnya tensi pagi-pagi kok pernah di range yang nggak normal, misalnya 140, 130 gitu ya. Terus ketika hari-hari tertentu atau waktu tertentu tiba-tiba tiba-tiba ke bawah misalnya, belum tentu benar alat tersebut, karena alat-alat itu perlu dikalibrasi.
0: Oke.
1: Betul. Jadi karena bagusnya karena di rumah sakit itu kami selalu biasanya mengkalibrasi alat-alat rutin untuk cek. Bagusnya segera periksakan dulu. Karena kita belum tentu tahu gitu ya alat tersebut apakah betul atau tidak, dan standarisasinya kita juga kan belum tahu gitu.
0: Betul.
1: Jadi makanya bagusnya kalau ada terjadi keanehan, kalau terjadi ini segera periksakan. Tapi bagusnya sih reguler dicek ke klinik atau ke dokter gitu ya. Misalnya setahun sekali atau 6 bulan sekali ya. Boleh pada pendengar bisa cek ke dokter terdekat. Atau sekarang kan fasilitas kesehatan juga kan enggak jauh ya gitu. Maksudnya gampang untuk dijangkau gitu.
0: Oke. Dan untuk melakukan pemeriksaan sendiri juga pasti kan untuk alatnya ya gitu. Walaupun kita melihatnya mudah, tapi seringkali mungkin posisi posisi si itunya nggak tepat. Terus ada yang aku pernah kekencengan dok. Terus begitu dibuka kayak ada garis-garis merah gitu.
1: Ya, jadi makanya memang kalau saran saya tadi ya gitu. Jadi karena alat tensi elektronik ya di rumah pun itu juga harus dikalibrasi sebetulnya, karena kita yang udah pakai lama itu kadang-kadang juga perbedaannya dengan di rumah sakit cukup besar gitu. Jadi makanya hati-hati punya tensian di rumah gitu ya, alat tensi di rumah harus dikalibrasi ke tempat belinya lagi untuk dicek gitu ya, apakah masih benar nih gitu. Kadang-kadang kalau perbedaannya jauh kan berarti tidak akurat ya gitu.
0: Betul.
1: Jadi makanya segera bagusnya sih regular cek lah gitu ya.
0: Oke. Nah, tadi kan Dr. Vincent juga udah sempat mention ya, kalau misalnya hipertensi ini ada beberapa komplikasi. Nah, boleh nggak dok dijelaskan lebih rinci lagi, komplikasi yang bisa disebabkan oleh hipertensi ini ada apa aja?
1: Ya, jadi tadi ya, jadi tadi berkaitan dengan progresivitas suatu penyakit yang kronik gitu ya, tentunya akan menyebabkan komplikasi yang tidak sedikit para pendengar sekalian gitu. Jadi paling sering yang kita dengar itu serangan jantung.
0: Oke.
1: Ya, serangan jantung itu salah satu yang paling sering terjadi ya karena hipertensi. Karena tensi yang tinggi, pembuluh darah di sekitar jantungnya kecil-kecil itu bisa pecah gitu ya, dan itu timbul plak, jadi serangan jantung gitu ya. jantungnya pun bisa berubah bentuk gitu ya, karena tadi bengkak dan segalanya itu juga jadi kita ngomongnya gagal jantung gitu ya. Jadi itu kondisi jantung. Kemudian stroke pasti para pendengar pasti familiar ya dengan kondisi ini. Stroke juga salah satu komplikasi dari hipertensi yang tidak terkontrol ya gitu. Kemudian ginjal, gagal ginjal juga. Jadi karena tadi tensi yang tinggi sekali membuat pembuluh darah atau saringan ya di ginjal itu, kita kan itu penyakit ginjal adalah tempat kita menyaring ya gitu. Jadi saringannya itu terdiri dari pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu nanti lama-lama bisa rusak ya gara-gara tensi yang tinggi itu gitu. Dan pembuluh darah di kaki, pembuluh darah di tepi itu juga bisa menimbulkan penyakit arteri perifer gitu ya, penyakit pembuluh darah tepi gitu. Nah, itu juga yang biasanya muncul seperti bisa tiba-tiba kebiruan ya, seperti kita ngomongnya gangren gitu ya, pembuluh darahnya juga bisa tertutup, tersumbat gitu ya. Dan muncul-muncul seperti ukus atau seperti borok-borok gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak sih komplikasinya gitu ya, gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan.
0: Oke. Nah, kan pasti kita nggak mau ya dok ya, sampai hipertensi terus sampai tadi mengalami komplikasinya gitu. Kayak amit-amit dijauhkan gitu ya. Nah, pencegahan apa nih yang bisa kita lakukan dok?
1: Pencegahan yang bisa dilakukan tadi ya, lifestyle.
0: Okay.
1: Ya. Lifestyle itu yang penting ya, itu jadi karena itu yang paling dekat dengan kita ya. Jadi diet harus yang sehat ya gitu. Jangan terlalu banyak makan gorengan ya. Kemudian tadi ultra processed food yang berlemak ya. Terus olahraga. Ya gitu, olahraga. Jadi bikin cara gaya hidup kita itu sehat ya gitu. Mungkin pasti para pendengar sekalian juga udah tahu dan mengerti lah gitu ya. Dan tadi kalau yang obesitas ya bisa turunkan gitu ya. Jadi, dan juga tadi screening reguler, screening reguler kan. Jadi begitu tahu, oh lebih tahu, kita lebih tahu lebih awal. Nah, jadi oh tahu udah prahipertensi nih, udah hipertensi stage 1 bahkan. Nah itu harus cepat diobatin supaya jangan sampai timbul komplikasi.
0: Betul. Dan jangan takut juga ya pendengar ya, kadang kita tuh suka takut untuk cek karena takut ketahuan. Padahal semakin cepat ketahuan, semakin cepat diobati gitu. Oke, nah terus dok kan tadi mention tentang olahraga. Ada nggak sih olahraga yang memang disarankan untuk pasien dengan hipertensi, dan mungkin juga ada olahraga yang tidak disarankan gitu. Kayak contohnya kan kalau misalnya kita bermasalah di kaki gitu kan, tidak disarankan kayak jogging gitu kan, kayaknya jangan gitu ya. Nah mungkin hipertensi ada gak sih yang disarankan dan tidak disarankan?
1: Sebetulnya tidak ada yang spesifik ya. Jadi olahraga baik gitu ya. Maksudnya gak ada yang terlalu, oh kayak tadi Grace bilang harus olahraga tertentu, enggak gitu.
0: Oh, enggak.
1: Karena selama tensinya aman, terkontrol, itu para penderita hipertensi itu bisa beraktivitas seperti normal gitu. Jadi makanya yang terpenting itu bukan ininya, tapi dia tensinya harus bagus gitu ya. Ketika tensi bagus, mau main pedal, mau main golf, mau main aman basket, ya? Berenang, apa gym, boleh silakan gitu. Malah sangat disarankan kan gitu ya, karena itu membantu gaya hidupnya dia.
0: Aku pengen bahas beberapa mitos atau fakta ya dok ya. Gak banyak sih, dua aja. Yang baru kupikir baru dua dok. Gak tau kalau nanti pas ngobrol tambahan ya. Yang pertama, katanya orang dengan hipertensi selalu dan akan pasti mengalami sakit kepala. Bener atau gak?
1: Ya tadi yang saya bilang tadi gitu ya, bahwa gak selalu. Karena tadi dia bisa silent killer.
0: Nah,
1: jadi kadang-kadang kepala itu juga banyak penyebabnya gitu, nggak selalu hanya hipertensi gitu ya. Ya misalnya ada tumor bahkan gitu ya, jadi misalnya itu pun akan membuat sakit kepala gitu ya. Yang kelainan di telinga sakit kepala ya, sinus sakit kepala. Jadi maksudnya banyak sih kelainan sakit, makanya yang harus tetap saya berulang kali katakan, reguler cek gitu. Jadi kalau nggak, kita nggak akan tahu kita punya hipertensi atau enggak gitu.
0: Oke, terus berikutnya sea salt atau garam laut mungkin ya, atau Himalaya gitu, katanya lebih aman buat pasien hipertensi, bener atau enggak?
1: Intinya sih konsumsinya ya, jadi batasan konsumsi tadi gitu. Jadi bukan berarti oh oke okay, aman gitu, tapi ternyata berlebihan dikonsumsi ya sama saja gitu ya. Jadi enggak juga jadi takutnya kita pendengar bilang aman, ternyata semua dikonsumsi Himalayan salt semua dan banyak konsumsinya, ya itu kan jadi bermasalah ya.
0: Wow.
1: Nah, karena nggak masalah, karena si salt Himalaya atau garam beriodium biasa pun yang kita kalau konsumsinya dalam batas aman is okay, gitu. Maksudnya nggak harus jadi ketakutan. Oh takutnya ini micin pun MSG pun nggak masalah gitu, karena konsumsinya dalam batas yang wajar gitu ya. Misalnya tadi kalau misalnya dalam konsumsi yang berlebihan, semua pasti akan jadi jelek ya gitu. Jadi makanya saran saya sih it's okay, sea salt dipakai gitu ya, dalam konsumsinya harus lebih ditaka ya, jangan semua pakai sea salt semua seharian gitu ya.
0: Aduh,
1: micin semua, oh, udah makan pakai micin, snacknya micin juga gitu kan. Jadi ya itu pasti udah berlebihan ya gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah kan dari tadi dokter mentionnya obesitas ya, gitu ya. Kalau orang dengan hipertensi ada nggak sih dok yang kurus atau orang yang kurus gitu atau berat badannya ideal udah pasti terhindar dari hipertensi?
1: Oh, nggak juga.
0: Oh nggak juga ya? Wow.
1: Makanya tadi kan faktornya banyak ya gitu. Salah satunya tadi kan usia misalnya ya gitu. Kemudian juga tadi penyakit-penyakit tertentu tadi gitu ya, kalau dia punya penyakit ginjal gitu misalnya gitu, jadi itu pun jadi salah satu penyakit autoimun misalnya menyerang ke ginjal, tensinya pun tinggi gitu. Jadi nggak selalu orang yang hanya orang yang gemuk gitu ya, atau orang yang obesitas yang tensinya juga terbalikan juga gitu. Nggak selalu orang yang obesitas itu juga punya darah tinggi gitu ya, kurus juga punya darah tinggi, enggak juga gitu. Makanya kita enggak, itu mah hal yang harus dicek gitu, reguler.
0: Okay. Iya, udah habis tuh pertanyaannya. Iya, itu dia tentang hipertensi ya hari ini, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat pendengar semua yang sedang mendengarkan program On Air Medical. Mungkin terakhir Dr. Vincent, ada pesan-pesan enggak buat para pendengar Radio Suara Indah?
1: Iya. Terima kasih pesan saya pada pendengar tadi ya, untuk hipertensi khususnya sekarang karena semakin muda usianya ya, seperti yang Grace tadi katakan, please regular check buat hipertensi karena dia silent killer ya. Dan kalau sudah punya atau terdiagnosis hipertensi, berobat harus yang teratur, makan obatnya harus yang teratur, cek ke dokternya pun harus teratur gitu, karena komplikasi itu bisa datang sewaktu-waktu. Dan juga modifikasi gaya hidup itu juga penting. Modifikasi gaya hidup tadi yang tadi ya, cara makan, diet, dan juga olahraganya gitu. Itu sih para pendengar sekalian.
0: Oke, thank you banget Dr. Vincent.
1: Sama-sama Grace.
0: Sehat-sehat terus dan jadi berkat juga di pekerjaan ataupun di pelayanan ya.
1: Amin.
0: Iya, dan untuk pendengar mungkin yang mau mendengarkan ulang siaran program On Air Medical, pendengar bisa ke podcast ya, yang tersedia di Spotify dan juga di Noise. Dan sekarang sudah waktunya juga untuk Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, setiap hari Sabtu pagi dari jam 8 sampai jam 9 dalam program On Air Medical. Harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Pendengar, di dalam acara ini Steve akan membagikan informasi terkini seputar perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Tapi sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual, informasi, teknologi, aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya di akhir pekan ini. Pendengar, sebelum masuk ke informasi, kalau weekend biasanya pendengar ngapain aja nih? Apakah Anda bersantai, beristirahat di rumah karena sudah satu minggu full bekerja ya, setiap hari dari pagi sampai sore, bahkan kalau lembur sampai malam? Atau Anda jalan-jalan nih bersama keluarga ya, karena biasanya para ayah nih meskipun udah capek sepanjang minggu bekerja, weekend istri sama anak-anaknya ngajak jalan-jalan, mau gak mau keluar lagi deh ya. Tapi demi keluarga meskipun capek tidak apa-apa ya. Dan buat pendengar yang masih bekerja di akhir pekan, wah tetap semangat ya. Buat Anda yang bekerja di weekend, apalagi yang di mall-mall tuh pasti ramainya weekend kan, jadi harus kerja, tetap semangat ya. Nah pendengar, informasi yang mau saya bagikan untuk Anda adalah informasi dari Asus nih, yang kembali masuk meramaikan dunia jam tangan pintar. Pendengar, Asus resmi mengumumkan jam tangan pintar yang bernama Vivo Watch 6 Plus dalam ajang pameran teknologi Computex 2026 di Taiwan. Event ini dilaksanakan tanggal 2 sampai 5 Juni 2026. Dan smartwatch ini hadir dengan sejumlah peningkatan tentunya dibandingkan dengan pendahulunya, terutama pada aspek pemantauan kesehatan dan juga desainnya. Ini menarik nih, apa aja yang menjadi upgrade-nya? Asus VivoWatch 6 Plus ini tampil dengan desain yang lebih premium dibandingkan VivoWatch 6 yang dirilis di tahun 2024. Tampilannya kini dilengkapi dengan casing titanium yang menambah kesan premium. Layarnya berukuran 1,43 inci. Ini kalau dibandingkan pendahulunya lebih besar ya, karena pendahulunya hanya 1,39 inci. Dan untuk menunjang pemantauan kesehatan, sekarang dilengkapi dengan fitur analisis pergerakan pernapasan saat pengguna tidur sampai pelacakan gaya berjalan. Nah, sebetulnya fitur ini sih bukan hal baru ya kalau kita lihat di pasar arloji pintar. Tetapi memungkinkan pengguna untuk mengetahui lebih jauh tentang indikator kesehatan jangka panjang. Dan memang Asus ini belum mengungkap spesifikasi secara lengkap dari VivoWatch 6 Plus ini, dan visual dari perangkat ini pun masih terbatas. Tetapi Asus mengatakan bahwa VivoWatch 6 Plus ini dibekali layar AMOLED berukuran 1,43 inci yang dilindungi oleh kaca safir. Bodinya menggunakan paduan titanium yang diklaim itu sangat kokoh. Dan yang menarik pendengar, smartwatch ini juga dibekali fitur elektrokardiogram atau EKG dan pemantau tekanan darah seperti pendahulunya. Nah, data kesehatan yang disimpun oleh smartwatch ini nantinya dapat dimasukkan ke platform perawatan kesehatan AI agent milik Asus. Platform tersebut diperkenalkan bersamaan dengan perangkat medis portable terbaru milik Asus, yaitu handheld ultrasound duo scan. Nah, jadi dengan kata lain, VivoWatch ini akan menjadi bagian dari ekosistem platform tersebut. Dengan pendekatan ini, Asus tampaknya ingin menghadirkan ekosistem kesehatan yang menghubungkan perangkat wearable, alat diagnostik, dan software AI dalam satu platform terpadu. Apalagi selama presentasi di Computex 2026, Asus sebagian besar membahas perawatan kesehatan berbasis AI. Jadi ini sangat menarik ya, tren wearable device seperti smartwatch ini sudah semakin terpadu dengan AI ya, dalam hal perawatan kesehatan atau pemantauan kesehatan penggunanya sekarang semua berbasis AI. Dan ini canggih banget pendengar. Jadi gak sabar nih kapan kira-kira ini akan launching secara resmi dan kapan akan masuk ke Indonesia tentunya ya.
Dan untuk harga juga belum diinfo karena belum launching. Jadi kita tunggu aja sama-sama launching resminya kapan. Semoga bisa masuk ke Indonesia ya. Oke, nanti Steve akan kembali lagi. Sekarang kita dengerin dulu beberapa buah lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Gimana pendengar lagu-lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur Anda di akhir pekan ini ya. Dan sekarang nih Steve mau bagikan info dari Meta, ya induk perusahaan dari Facebook dan Instagram. Nah, katanya pendengar, Meta AI ini sempat dipakai untuk membajak akun Instagram. Kok bisa gitu ya, Meta AI bisa dipakai untuk membajak? Nah pendengar, chatbot AI milik Meta sempat dilaporkan dimanfaatkan oleh hacker untuk mengambil alih akun Instagram milik orang lain. Celah keamanan ini muncul pada fitur Meta AI Support Assistant, chatbot layanan pelanggan berbasis AI yang diperkenalkan bulan Maret kemarin sama Meta. Nah, fitur ini sebetulnya hadir untuk membantu pengguna mengatasi masalah akun, seperti reset password, aktivasi autentikasi dua faktor atau 2FA, dan pemulihan akun. Tetapi, menurut laporan media teknologi 404 Media, sejumlah hacker menemukan celah dan mengeksploitasi chatbot tersebut untuk membajak akun Instagram milik orang lain. Ada sebuah video yang beredar di Telegram. Seorang hacker menunjukkan bagaimana ia bisa mengambil alih akun Instagram hanya dengan meminta chatbot Meta mengganti alamat email yang terhubung ke akun target. Dan di situ diperlihatkan chatbot mengirimkan kode verifikasi ke alamat email milik hacker. Kode tersebut kemudian digunakan untuk menghubungkan email baru ke akun korban dan mereset kata sandi. Akibatnya pemilik akun asli kehilangan akses ke akun Instagram mereka. Wah, gawat banget kalau gitu ya. Dan menurut laporan, para pelaku ini pada umumnya mengincar akun Instagram yang memiliki username bernilai tinggi dan langka. Misalnya akun dengan satu huruf, satu kata pendek, atau nama yang berpotensi dijual dengan harga mahal di pasar gelap. Nah pendengar, jadi kalau akun Instagram Anda tidak punya follower banyak dan juga nama akunnya tidak berpotensi dijual dengan nilai tinggi, lebih tenang ya. Ya, bercanda aja pendengarnya, Steve bercanda. Tapi ya tetap ya, akun kita tetap harus diamankan. Meskipun kita nggak punya banyak follower, tapi bisa disalahgunakan tetap sama orang lain, itu berbahaya. Nah, beberapa hacker bahkan menggunakan VPN supaya lokasi mereka terlihat sama dengan pemilik akun ketika berinteraksi dengan chatbot Meta ini. Dan kasus ini mencuat bersamaan dengan serangkaian pembajakan akun Instagram yang melibatkan sejumlah akun terkenal. Salah satunya adalah akun @ObamaWhiteHouse yang pernah digunakan selama pemerintahan Presiden Barack Obama. Pada akhir pekan lalu, akun tersebut mendadak mengunggah gambar berisi propaganda Iran sebelum akhirnya diamankan kembali. Selain itu, akun Instagram milik petinggi Angkatan Antariksa Amerika Serikat atau US Space Force dan peritel kosmetik Sephora juga dilaporkan sempat dibajak. Peneliti keamanan cyber, Jen Manson, mengakui ikut menjadi korban pembajakan ini. Nah, tapi pendengar tenang aja, karena Meta mengakui masalah sudah diperbaiki. Meta mengatakan celah keamanan tersebut sudah ditambal, dan juru bicara dari Meta yaitu Andy Stone mengatakan bahwa perusahaan telah memperbaiki masalah dan sedang mengamankan akun-akun yang terdampak. Memang Meta tidak menjelaskan secara rinci bagaimana celah tersebut bisa terjadi, tetapi sejumlah pengamat menilai bahwa kasus ini menunjukkan resiko penggunaan AI untuk menangani fungsi-fungsi sensitif yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Pasalnya chatbot tersebut memiliki akses untuk melakukan tindakan penting terkait keamanan akun, termasuk penggantian email dan mereset password. Dan kasus ini turut memicu kritik terhadap strategi Meta yang semakin agresif menggunakan dukungan pelanggan dengan AI. Ya. Meta sebelumnya mengumumkan akan memperluas penggunaan AI Support Assistant di Facebook dan Instagram supaya pengguna bisa memperoleh bantuan lebih cepat. Tetapi ya
Sejumlah pakar keamanan menilai bahwa langkah tersebut juga berisiko kalau AI diberi kewenangan menjalankan fungsi kritis tanpa pengawasan yang memadai. Jadi ya memang ini masih pro dan kontra ya. Di satu sisi menggunakan AI bisa lebih cepat, tapi di sisi lain ya ini salah satu akibatnya kalau ada celah keamanan yang dimanfaatkan oleh hacker. Ya semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depannya, pendengar, karena sangat berbahaya tentunya ya. Oke, nanti setiap akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah Anda mendengarkan rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

92,1 FM, Suara Indah, Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual, informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar lagu-lagu yang Steve putarkan barusan? Semoga bisa terus menghibur Anda di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan saat ini adalah informasi dari Nvidia yang membawa superchip RTX Spark ke laptop, sehingga Intel dan AMD menjadi terancam. Betulkah? Ini dia informasi lengkapnya. Pendengar, Nvidia baru saja mengumumkan chip laptop terbarunya yang bernama RTX Spark di ajang Computex 2026. Disebut-sebut akan mengubah peta persaingan industri PC secara menyeluruh. RTX Spark bukan sekedar chip grafis yang baru ditempel di laptop. Ini adalah superchip atau chip yang terintegrasi lengkap yang menggabungkan prosesor, GPU, dan memori terpadu dalam satu komponen. Mirip seperti yang selama ini dilakukan oleh Apple di MacBook dengan chip silikonnya. Dan bedanya, kali ini Nvidia yang membuatnya untuk laptop berbasis Windows. Pendengar, RTX Spark ini lahir dari kolaborasi antara tiga raksasa semikonduktor. Nvidia merancang komponen grafis dan AI-nya MediaTek, menyediakan inti prosesor berbasis ARM Cortex, dan TSMC memproduksi fisiknya menggunakan proses fabrikasi 3 nanometer. Nama teknisnya adalah N1X atau GB10 Grace Blackwell Superchip, chip yang sama yang sebelumnya sudah dipakai di perangkat DGX Spark seharga $4,699 atau ₹76 juta. Hanya saja versi DGX itu menjalankan sistem operasi Linux, bukan Windows. Di bagian prosesor, RTX Spark memakai arsitektur ARM V9, arsitektur yang sama dengan yang digunakan di chip smartphone flagship kelas atas. Susunannya terdiri dari 10 inti ARM Cortex X925 berkecepatan 4 GHz dan 10 inti A75 berkecepatan 2,85 GHz dengan total inti ada 20 CPU. Yang menarik, inti Cortex dari X925 ini adalah inti yang sama dengan yang dipakai di chip MediaTek Dimensity 9400 untuk smartphone di tahun lalu. Ini memang bukan kebetulan mendengar, MediaTek memang ikut membantu Nvidia merancang bagian CPU di dalam RTX Spark. Hasilnya adalah chip yang dasarnya berbagi DNA dengan chip smartphone flagship, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar dan lebih kencang. Nah pendengar, angka yang paling sering disebut dalam pengumuman RTX Spark adalah 128 GB Unified Memory alias memori terpadu. Dan sebagai perbandingan, model AI Google yang berjalan langsung di ponsel hanya butuh kurang dari 4 GB memori. Model GPT open source berparameter 120 miliar butuh sekitar 80 GB. Dan RTX Spark dengan 128 GB Unified, memorinya ini cukup untuk menampung model AI kelas server itu secara penuh di laptop. Dan kunci dari semua ini adalah teknologi interkoneksi NVLink C2C milik Nvidia, yang memungkinkan CPU dan GPU berbagi akses ke seluruh 128 GB memori itu dengan latensi sangat rendah. Nvidia mengklaim bandwidth dua arahnya mencapai 600 GB per detik, sekitar 5 kali lebih cepat dari PCIe Gen 5 yang biasa dipakai untuk menghubungkan CPU dan GPU di laptop konvensional. Dengan arsitektur ini, tidak ada lagi pemisahan antara memori sistem dan memori GPU. Semua aplikasi, game, dan model AI berbagi satu kolam memori yang sama tanpa hambatan transfer data di antaranya. Dan ada ribuan core CUDA di dalam laptop. Untuk kemampuan grafis dan AI-nya, RTX Spark memakai GPU terintegrasi berbasis arsitektur Blackwell dan arsitektur yang sama dengan GPU seri 5000 Nvidia untuk desktop dan laptop gaming kelas atas. Jumlah CUDA core-nya adalah 6144. Ini adalah angka yang sama persis dengan GeForce RTX 5070. Tetapi perlu dicatat pendengar, performa gaming dari RTX Spark di dunia nyata kemungkinan tidak akan setara dengan RTX 5070 laptop konvensional karena bandwidth memorinya lebih rendah dan konsumsi dayanya lebih ketat. Memori LPDDR5X yang dipakai di RTX Spark punya bandwidth efektif 273 GB per detik.

model besar yang dikuantisasi langsung dari 128 GB unified memory. Nah pendengar, selama bertahun-tahun pasar chip laptop dikuasai oleh Intel dan AMD dengan Qualcomm sebagai penantang yang terus mencoba masuk. Dan kini Nvidia resmi bergabung sebagai pemain keempat. Nah, masuknya Nvidia ini adalah gempa bumi bagi industri PC, bukan sekedar getaran biasa. Lebih banyak pemain berarti lebih banyak inovasi dan tekanan harga. Tapi di sisi lain, lebih banyak pemain juga berarti lebih banyak fragmentasi, dan juga Intel dan AMD masih memproduksi chip berbasis arsitektur x86, sementara Nvidia bergabung dengan Qualcomm di kubu chip berbasis ARM. Nah, para pengembang software pada akhirnya harus memilih sisi mana yang didukung atau bekerja ekstra untuk mendukung keduanya sekaligus. Tetapi masuknya Nvidia justru membantu memperkuat ekosistem Windows on ARM secara keseluruhan. Nama besar Nvidia di industri gaming dan AI akan menarik lebih banyak developer, lebih banyak investasi, dan lebih banyak pembeli yang selama ini ragu-ragu membeli laptop berbasis Qualcomm. Nah, selama ini Windows yang berjalan di chip ARM punya satu kelemahan besar yang sulit dimaafkan, yaitu gaming. Chip Qualcomm memang efisien dan hemat daya, tapi kemampuan grafisnya tidak cukup untuk game-game berat modern. Belum lagi teknologi anti-cheat yang dipakai banyak game populer tidak bisa berjalan di arsitektur ARM, membuat banyak judul game sama sekali tidak bisa dimainkan. Dan sekarang RTX Pack bisa mengubah kalkulasi itu secara drastis. Microsoft mengkonfirmasi akan memperbaiki teknologi anti-cheat di platform ARM. Riot Games dan Krafton, pengembang di balik Valorant dan PUBG, mengumumkan akan dukungan penuh mereka untuk ARM. Nvidia juga akan menghadirkan DLSS 4.5 ke laptop RTX Spark. Dan sejumlah game-game besar sudah masuk dalam demonstrasi resmi, termasuk Doom, The Dark Age, Fortnite, Half-Life 2 RTX, Alan Wake 2, Indiana Jones and the Great Circle, dan juga Pragmata. Pendengar, selama bertahun-tahun para kreator konten dan pengembang AI dihadapkan pada dilema. Pilih MacBook Pro dengan unified memory yang besar tetapi terikat dengan ekosistem Apple, atau pilih laptop Windows dengan GPU Nvidia yang powerful tapi tanpa unified memory. Nah, sekarang RTX Spark menghapus dilema itu. Dengan unified memory 128GB dan ekosistem CUDA Nvidia, laptop Windows berbasis RTX Spark kini bisa bersaing langsung dengan MacBook Pro di segmen konten kreator dan pengembang AI lokal. Selama ini segmen itu dianggap sebagai wilayah eksklusif Apple Silicon, dan RTX Spark untuk pertama kalinya menghadirkan pilihan nyata di luar ekosistem Apple. Nah, laptop apa saja yang akan menggunakan RTX Spark? Nah, chip ini akan hadir dalam berbagai format perangkat, dan produsen yang sudah mengumumkan desain awal mereka mencakup Microsoft Surface, Asus, Dell, HP, Lenovo, dan MSI. Dan laptop berbasis RTX Spark akan tersedia mulai dari laptop tipis 14 inci untuk kreator konten, hingga workstation layar 16 inci, serta PC mini desktop. Semuanya dibangun di atas arsitektur Unified Memory dan teknologi GPU Blackwell yang sama. Nah, keren banget pendengar nih. Gimana nih menurut pendengar ya? Sekarang Apple bukan lagi tanpa saingan. Sekarang udah ada saingannya nih, menggunakan Unified Memory juga tapi berbasis Windows. Oke pendengar, segitu dulu informasinya, cukup panjang. Nanti Steve akan balik lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan menemani Anda di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan saat ini, sekarang dari Xiaomi yang sudah resmi membawa Xiaomi 17T dan 17T Pro ke Indonesia. Pendengar, Xiaomi resmi memboyong dua ponsel flagship terbarunya, yaitu Xiaomi 17T dan 17T Pro ke pasar Indonesia. Kedua ponsel ini hadir sebagai alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan seri Xiaomi 17 reguler, tetapi tetap menawarkan spesifikasi kelas atas, terutama di sektor kamera, performa, dan juga baterainya. Marketing Director dari Xiaomi Indonesia mengatakan bahwa Xiaomi 17T dan 17T Pro ini hadir dengan berbagai peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya. Salah satu daya tarik utama dari Xiaomi 17T ini sama seperti pendahulunya, yaitu pada sektor fotografi. Baik yang 17T maupun 17T Pro itu sama-sama dibekali hasil kolaborasi dengan pabrikan lensa kenamaan yaitu Leica, yang menyertakan lensa Leica Samilux serta dukungan optical image stabilization pada ponsel ini. Buat pendengar yang suka motret pasti udah gak asing dengan kamera Leica yang dikenal keren banget lensanya ini pendengar. Nah pendengar, Xiaomi 17T ini dibekali kamera utama 50MP dengan sensor 1/1.55 inci, kamera telefoto periskop 50MP, kamera ultrawide 12MP, dan kamera depan 32MP. Kamera telefoto periskopnya menjadi salah satu peningkatan utama. Sensor ini memiliki jangkauan 5 kali optical zoom atau setara panjang fokus 115 mm, lebih jauh dibandingkan pendahulunya yang hanya 2 kali zoom saja. Xiaomi juga menghadirkan kemampuan in-sensor zoom hingga 10 kali, kemudian ada AI Ultra Zoom atau zoom digital hingga 120 kali, serta fitur telemakro dari jarak 30 cm. Xiaomi 17T juga menggunakan desain optik ikonik kamera Leica Ultra Pure yang juga ditemukan di Xiaomi 17 Ultra. Di bagian depan, Xiaomi 17T dia menggunakan layar OLED 6,59 inci, resolusi 1268 pixel, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan maksimal 3500 nits. Layarnya juga sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 7i, dan sudah dibekali Xiaomi Vision Care untuk perlindungan mata. Kemudian untuk dapur pacunya, Xiaomi 17T ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8500 yang dipadukan dengan RAM LPDDR5X 12GB dan penyimpanan UFS 4.1 hingga 512GB. Ponsel ini dibekali baterai karbon silikon 6500 mAh dengan pengisian daya cepat 67 Watt. Dan juga Xiaomi menyematkan fitur reverse charging hingga 22,5 watt untuk mengisi daya perangkat lain. Sementara itu, Xiaomi 17T Pro hadir dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Ponsel ini memiliki kamera utama dengan sensor 50MP berbasis Omnivision Light Fusion 950 dan ukuran sensor kameranya lebih besar dari Xiaomi 17T reguler, yaitu 1/1.31 inci, sehingga hasil foto diklaim lebih terang. Kamera telefoto periskop 50MP, ultrawide 12MP, dan kamera depan 32MP. Ini sama ya seperti model reguler. Dan untuk performa ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 9500 berbasis fabrikasi 3 nanometer, dipadukan dengan RAM 12GB dan penyimpanan hingga 1TB. Untuk layar, Xiaomi 17T Pro menggunakan panel OLED 6,83 inci dengan refresh rate 144 Hz dan resolusi 1268 pixel. Memiliki tingkat kecerahan maksimal 3500 nits dan juga sudah dilapisi Gorilla Glass 7i. Nah, kalau ini sama dengan yang versi reguler ya. Tingkat kecerahan maksimal dan kaca pelindungnya. Daya tahan menjadi salah satu keunggulan utama dari model Pro. Xiaomi membawa baterai silikon karbon berkapasitas 7000 mAh, mendukung pengisian daya cepat 100 Watt dan pengisian wireless charging 50 Watt.
Untuk perekaman video sudah mendukung 4K 60fps dengan opsi HDR 10 Plus dan Log. Xiaomi juga menghadirkan sejumlah fitur fotografi baru seperti Stage Mode, Leica Live Movement, dan Leica Live Portrait. Fitur lainnya yang ada di kedua ponsel ini meliputi speaker stereo dengan Dolby Atmos, Hi-Res Audio, NFC, Wi-Fi 7 pada mode Pro, Bluetooth 6, hingga fitur Xiaomi Astral Communication untuk meningkatkan kualitas sinyal hingga jaringan. Nah, di Indonesia, Xiaomi 17T reguler hadir dalam pilihan warna Black, Deep Blue, dan Deep Violet, sementara model Pro ada warna Black, Blue Violet, dan Opal White. Dan untuk Anda yang berminat membeli ponsel ini sudah bisa diperoleh dari tanggal 6 Juni 2026 di sejumlah mitra marketplace di Indonesia dengan harga sebagai berikut. Untuk Xiaomi 17T reguler, RAM 12 storage 256GB itu di 8.999.000, RAM 12GB storage 512GB di 9.999.000, sementara versi 17T Pro RAM 12 storage 256GB di Rp11.999.000 dan RAM 12 storage 512GB di Rp12.999.000. Gimana pendengar? Berminat? Nah, langsung aja ya, karena sudah bisa langsung dibeli nih di marketplace rekanan dari Xiaomi. Oke pendengar, setelah rangkaian lagu berikut ini setiap akan balik lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual, informasi, teknologi, aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di akhir pekan ini ya. Dan semoga juga informasi yang sudah Steve bagikan bisa bermanfaat buat Anda. Tiba saatnya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah setia mengikuti acara ini. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa and happy weekend. God bless you all.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

美声电台灵韵采撷节目听众朋友，接下来有郭明亮女士点播一首圣诗，是福音天使，要送给

好，美声电台灵韵采撷节目，听众朋友，我们接着来欣赏几首圣诗。耶和华为我们行了大事，耶和华为我们

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidup kita. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidup kita.
1: 有了幸福，要会感恩；有了困难，要学会坚强。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Masalah selalu ada. Tapi seberapa besarnya masalah itu tergantung dari cara kita melihatnya.
1: Masalah selalu ada.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Perselisihan terjadi bukan karena adanya perbedaan, tetapi karena ada pihak yang tidak mendengarkan dengan baik dan tidak menghargai dengan sempurna.
1: 摩擦并不是因为有分歧，而是因为有一方不能接受以及不能很好地去尊重另一方。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Ines 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Penginjil Ben Yasyar mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita kali ini adalah lepas dari pencobaan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengarkan kidung pujian berikut.

Mari para pendengar suara indah yang setia, kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Di tengah kondisi, persoalan, pergumulan hidup hari ini, di tengah setiap sukacita, bahkan kesehatan yang Tuhan beri, kami bersyukur Tuhan menyertai hidup kami sampai detik ini. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pakai setiap pikiran dan hati kami. Persiapkan diri kami, Tuhan, untuk dapat ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Pakai kami yang terbatas, pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini. Kami siap, Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Shalom para pendengar suara indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya rindu jikalau para pendengar mengalami sukacita, damai sejahtera, atau merasa terberkati dengan setiap kondisi yang dirasakan oleh para pendengar hari ini. Tapi kerap kali ketika banyak orang menyapa shalom, ketika banyak orang di sekitar kita menyatakan bagaimana kabarnya hari ini, seringkali kita tidak bisa jujur untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan hari ini. Mungkin hari ini kita merasakan kesulitan hidup dan kita menutupinya dengan ya baik-baik saja, ya luar biasa. Tapi kerap kali hati, diri kita, bahkan pikiran kita, kita tidak bisa tipu dengan kata-kata yang indah semata. Apa yang kau rasakan hari ini, para pendengar setia? Apa kesulitan hidupmu hari ini? Mungkin hari ini, di tengah pergumulan, di tengah masalah yang ada, kita merasakan berbagai masalah ekonomi terjadi dalam diri kita. Dengan setiap usaha yang tidak bisa jalan, di tengah kondisi yang sulit ini, setiap permasalahan, mungkin kesehatan,

bahkan yang terdekat dengan kita, mulai menjauhi kita. Atau mungkin ada permasalahan di dalam keluarga kita, keharmonisan dalam anggota-anggota keluarga. Mungkin ada perpecahan, mungkin ada lika-liku dalam keluarga kita. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang tidak terkatakan, yang hari ini engkau atau mungkin saya rasakan. Para pendengar setia yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mungkin dalam setiap permasalahan yang ada, kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa masalah ini harus datang? Kenapa pencobaan ini harus aku terima? Di manakah engkau Tuhan? Apakah engkau yang menyatakan setiap pencobaan demi pencobaan yang ada? Kenapa dari satu masalah ke masalah yang lain Tuhan tidak tuntaskan? Padahal engkau adalah Allah yang dahsyat, engkau Allah

di sana dinyatakan kepada kita sekalian bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Hal yang ini

setiap kali hadir karena ego kita sendiri. Bahkan di ayat 13 dinyatakan dengan jelas, sebab Allah tidak dapat dicobai. Bahkan dilanjutkan, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar yang setia, bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun, bahkan para pendengar yang ada di rumah ataupun di luar rumah, ataupun saya. Dan ternyata ego kitalah yang menjadi awal munculnya pencobaan-pencobaan itu hadir. Mungkin keinginan kita, mungkin ambisi kita, mungkin kesalahan-kesalahan yang kita alami. Dan kerap kali Tuhan izinkan setiap pencobaan itu hadir

dalam Yakobus 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan ingin kita menjadi domba-domba Allah. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Allah. Di tengah setiap kondisi kesulitan yang kita hadapi, Tuhan rindu kita menjadi anak-anak Allah yang berlaku seturut dengan kehendak-Nya. Mungkin saat ini, para pendengar yang ada di dalam rumah ataupun yang ada di luar

rutinitas demi rutinitas yang kita lakukan. Kebosanan itu bisa muncul. Dan kerap kali, tatkala kita bosan, yang jahat itu datang dan timbul. Tidak hanya dari diri kita sendiri, tidak hanya dari ego ataupun kedagingan.

tatkala kita merasakan kesepian, si jahat bisa memakai segala kesempatan yang ada untuk membuat kita mulai memikirkan hal yang tidak-tidak atau memikirkan hal yang jahat. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak hanya berhenti dalam Yakobus 1 ayat yang ke-18 saja, akan dilanjutkan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Tuhan ingin berpesan kepada kita hari ini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri

seturut dengan rancangan Tuhan yang telah dinyatakan. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar yang dikasihi Tuhan, supaya hidup kita bisa lebih baik lagi, bisa seturut kembali atas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, di dalam setiap aktivitas kita, di setiap kejenuhan mungkin kebosanan kita, di setiap pergumulan hidup kita, cobalah untuk mendoakan sesama, bahkan musuh kita. Kerap kali kita egois dengan melihat diri kita tanpa melihat orang lain di luar sana yang sama juga mengalami setiap pergumulan.

tetapi mereka juga manusia sama seperti kita. Mereka memiliki pergumulan yang mereka hadapi juga dalam keluarga, dalam pribadinya. Bahkan banyak pergumulan dalam berbagai hal sama seperti yang kita alami. Cobalah untuk mendoakan sesama, maka engkau dan juga saya bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan menuntun setiap orang-orang, bahkan manusia, di tengah setiap persoalan-persoalan yang kita rasakan. Itu yang pertama, pendengar yang dikasih Tuhan. Lalu yang kedua, kuatkan benteng iman kita dengan membaca firman Tuhan. Bahkan dalam Yakobus 1 ayat 21-22 dinyatakan Tuhan berpesan, dengarlah firman Tuhan, bahkan jadilah pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan jika iman kita tidak pernah kita beri makan dengan membaca

Saya tidak tahu pergumulan Bapak, Ibu, atau para pendengar yang saat ini dalam setiap aktivitas yang rekan-rekan lakukan. Bagian yang ketiga, supaya kita bisa lebih lagi upgrade hidup, semakin lebih baik lagi seterusnya.

rendahkanlah hatimu dan terimalah ajaran Allah yang telah ditanam di dalam hatimu yang dapat menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan dalam setiap krisis hidup kami, di tengah persoalan yang kami hadapi saat ini. Kami ingin menyatakan untuk setiap permohonan untuk pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami lemah Tuhan, kami terbatas. Di tengah setiap persoalan, baik dunia, negara ini, bahkan kota ini, bahkan lebih dalam lagi, dalam keluarga kami ataupun pribadi kami Tuhan, kerap kali kami tidak bisa banyak berkata.

mau belajar akan firman-Mu, bahkan melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami untuk mulai mendoakan setiap orang di sekitar kami, supaya kami merasakan bahwa kami

penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajarkan kami juga Tuhan untuk rindu akan firman. Bahkan ajarkan kami untuk dekat kepada-Mu, lebih intim dalam dekapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik, yang mau menerima

Suara Ina 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Ben Yasyar, mengucapkan

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.